Ja, mis amos so nganke gekan kemke wola man. Sieben kom te kwa 14 ke konkerado exkaitha. Deda kom te ke kofi teti tetem. Mam, ke kofi ke kakamaka e koko manga e kwa ka umungu. Geka ke kam kama masika makre am ko programa e kachang. Dom kom kumam sika makre ngaya kweke. Juicy sika kalatuwa kemke wola.

0: Kama ekska FM ki yen iri he ek am ta ko seisi minute jise kunye kwa ha kam kha te ki ahwa te u jao si morosani ta ki to ikwa te ek eja ku unsan umbambara ha hot ek jao si ka keke te to to se tuan agwe cham de flit chinonge nuti marats berekhung.
1: Yen nam dit konsis manda na eska FM tam gig dit kam kolom kusam ku programa wa morosani spanning yak tengo iki wuli ngamit nuti flit chinonge ke marats berekhung.
0: Nasi umur sani kita tiap boleh jawab kita makanan kita kuat tegi suri kita luan le buka kena u polis forum he guni tiap kena antau kui tim borong he antau senja berhuta kuya tim di komo kahasi nu kuri na kuri 10 million di kue a gua tuh musibah kuna ni demensi tegi dejuangga si Alzheimer juanga itamati ohe ngoho an uruk auta kwe ahika ku juanga e wo klim. Te koma goha sinu komisi he a kwako akwe nglakwe di ak etrama to he nga desinu tsaunisa an kwe a koroka ngo gwana o hax an tsaunisa DNS tuchi khuji kwe chaoji wo sen vere khati a ngi kuji ek amkitesena kuji shesha eklo tamsikam. Tsama twe ire tsuwa de kwa hasi eko morosane kheri tsuwa twe ire tsuwa karak amnu te ukwe dambore te si koma gwem.
1: Mungku programa wa morosane ka kutis nkwe taman glane ka Luandle kia khaminska pu ati satu pulisa ki si usikanda pulisa ngin te trakwe kan ke kondisa kwa kawa titro kamo titro kresin se trakto. Kana kousin kia kamsin ngole 10 million titro ki unan kai kan kan hisa chwanka ki Alzheimer. Kekanika komisi yang agul kamu ikat damis kau mahu kita kerja kau kau kondisi u di institusi sini kita kau dalam kita kerja kau kondisi kau katuan lah kosong kau mahu kau dalam televisi SKFM.

Imona ten siwe ngxenye nengara game tsamtsamo sencane ke camtsa ke DJ Paco icamtsa ke so amazing umtsamo sencane umtsawola ke awucicwa camtsa ke fike camtsa ake trend una humanity ke timbo hemtsa samtsamo.

0: Second it on Musupa, Hunka Wa, 5 years ta ham tukik dia kawasi ke kaitam ka unge borgung hum, ito to sila, ati ke mana hakam.
1: Kami tama temu nte kik nihe entu nak minute ya karahuan te borikuen kwe ya ha, khiri khiri tek ehe, no sis 5 years ta no te kawana kwe dam bori, kik sayen nguna ajauta ko jijita ha, kacham, di mwesan ma fresh to mangumbun ti yaftaka pundata.

0: Exga FM 107 xinxenye ngekada ke mtsa samtsa mosuncandwa hi purple moon dreamer ke camcha ke briefi ena bodwa wa mtsa mosuncandwa mtsa ke qhimo ncinxuke mtsa 30 ma ya ucacwa xa mtsa ke afa ke qhimo mtsa ke 25 tak ke chimbo e da ke mtsa singi mtsa hola ya qhimo xa mo ke caka xa xa mtsa mai ka usana xa mtsa ke mtsa 30 tshi ya ucacwa xa mtsa ke mtsa pasi mtsa singa usika na nge mtsa 30 ma mtsa mone tswa xa xhama mtsa 30 ma mtsa mone tswa uzela xhama mtsa 30 ma mtsa mone tswa xa xhama ngora tshi ke qala ke mtsa xhwa ke awa ke mo ncinxuke mtsa ke qhimo na ku ke mtsa pura xa tswa nga xa ke mtsa pasi mtsa ke ya plan ya e ya mtsa ko long sanga plan ya e ya hang a ntsa a uno plan ya itane ha kon ntsa o ka wisisi ka e kwa e he ka nga se ka e tsela khama ka wisisi na ka nga a plan ya songa ke kulite maka hang a tutu kha ya ka wisisi na hang first and khama wa tsiki ka hang ntsa kwa ke kong tsa ta ka wa tsiki ya tsi ke pasi ka tutu singa tsi ka ke mtsi maka hang pasi ka tsela khama ra mtsa sa de ke a long sa tsa tsi a tsi a khama khama kho ya ke a long sa tsa tsi a tsi a to wa khama kho ka a long sa tsa tsi a tsi a tsela khama kho a da ka wa tsiki ka pasi ka o ra mtsa sa de ke a last e monita ya tu probir hang sing tsi sim sa wesa ke ka won khale mai a hasta kha ka tsigi sing ku mo kun o a tung ka ka wisi kan a chu wa golo me ke he an wa fistan ka tung chu wa ke golo me ke he an wa wana ka wisi da ka kai ka ka kunan ka tsa ke un ka ya thota ni si tsamwe wana a tung yin kha tsi wisi kan wa a fistan a thwa tung tsi kan o jala a thwa tung tsi kan o ngaya thwa tung tsi kan o kama da kana kang kang de ke apa si a mak titi ngising hei kaki kaki amak tei tika tsi atro da au si sengu chiwisi sikana au si kama chiwisi kana taka jala au si longsa kawisi kana taka kato kama wan kawan kalema ehe atutua fustan chiwisi kawan kalema atutua sang hei kawisi kawan kalema atutua longsa kawisi damsa singi msa simbo e tei tiga chik damsa kumang chumge amsa adu kawisi da kake tanya lady of the house suete sa Andrew Kongula atsamse ke bole kala ke Eritrea sa South Africa khotla ko ke mangumke ke XKM 107 tam tsase ngam tsimbu ko kham ye mtsa adu ko sise hana sa ke Kimberley ke studio nga sa tsamse ke bola kala e takawisana khamse te ke mtsa tsamse ko kala mtsa tsi gam tsa program ka ko khawi sita ke ya qam ke mangumke mtsa adu we mtsa program ka tsona hana ke Kimberley studio nga wa mi abul Vincent Tirino te ke mtsa adu ko sinde hana ke tena suete sa Andrew Google da sa tsamse ke Eritrea sa South Africa sa ko ke kala tsamse kontel te ke ko dam ke XKM 107 ta ini kha
1: ya tumbunga qameke tsimba miqatane swethe tamsimola ke khamnya he asporti wa tamsimbola nge angwa wa World Cup qualifier tamsimbi panitsa ka khotleka mwa bafana sa Eritrea tamsimba tsimbwe mqagira sa South Africa tlinqolo mo sudan ngakeda mo mphakwe ka wisi.

0: tena kwakwa 20 na mtatswa nqanqonqa wesindaleni akera tsinqa phola tse phola ke kwakwa oswin apoles akera nqwa khakuti ora tsata pelo maseko yakya unqa the linesman ma offside maseko nqwa athi ke phola ke kwakwa mke 20 na mtatswa nqwa tsata pelo maseko ta ke qaqwa kona nqwa ikunqwa offside so ref selling swina kwamke nqwa yata ama sekota gere kwotu nqama athi ke phola ke kwaqonke kona mxaxela tase vibani magere ni tshozela ko phola phola makete na kwaqoda msisi gere khletsa beqada a gabe a offside mxaxela tase nge ke magete na kwaqonke tsimra ya kama sankwa geta williams wa xaxa mathinga a chungchunga balisa nqumso phola tutruke ngumda msinga chiqiqwe nqumo of city links when tutrute hintsika bola ho anqa xitsa wa ka ke drink pina humta tsong go di bara tswa le dem so cross go di bara go na pasi tshinu bola tsene ke te bola dem sing ya tsong tsong ga tshinwe bola tsigera go di bara ka bini a ga we ke re samno zela ko bola tam tsola da ke re tsong khale a tsene ke te bola ke kwa kwa ke kwa tsama se go tsa no khale tsong a tse go di khona da so bola tsene ke da South Africa bola South Africa ku tloya dem se sigere go di ba masiko nqa bida mo sing tshwada msinga lwa da ke da go di ba South Africa nqoda msisi kuthi bara xaxa tswa khinga bola atane ke tebola am singa kuthi ba anqoba nqoda kuthi ona kona pasi tshinga South Africa uzela njuma khamba kho ke bola xa kuya muna athe bola ke kho khom ke kona msinga tane ke tewe tswa khinga bola tanko tshula da xa kuthi bara tsaya a ke da we kuthi bola a kha we ke da Eritrea Eritrea ke ra galitse a tsaya msinga ke da o khone nqutsi le ke re kho bola le ncaba ncaba kuthi bara tswa khale atane ke tebola da msisi ke re xaxa bola ka da ncaba to ra iners athe phola ke kwa kwanqa mtibidi tsaya ikrama ke re samno zela ko phola ko tiyo kona pasi tshing athe ke phola ke kwa kwa xa ko tiyo re apoles apoles ke kwa che a de ke kudi ba khogwa athe ke phola ke kwa kwa de msatene ke te ba tswa khinga ba nqenqe xa se ko tiyo tsaya a go di ba re ka ba thusi a u ba sa ke re samno zela ko phole go ba le ni khona tane ke te wa go di ba re ka thapelo maseko a nqo offside a tshola da athe nqa phola ko kwa ya de msisi nqhe ka bisata da phola na wa kona athi ke phola ke kwa kwa phola ncama kho ncama kho ncama kho ncama kho ncama kho against athi ke phola ke kwa kwa South Africa bafana bafana athi ke phola ke kwa kwa mke kwa re le bogile a kunwa o swinge khadibe khutsame athi phola ke kwa kwa damsa a kipa ke da khamba kwa defenders nge ncuyi ncuyi ncuyi ikampu athi ke phola ke kwa kwa number 12 gere kubula ncha pelo maseko athi ke phola ke kwa kompi kwa 52 na mntu tsonga da phola a 10 msere le bogile ke re tsa phola nada re tshetsa ne khula tsinwe
1: de go bana kana kana tsho ihas ka tsa ka South Africa ke khare re khwa ya ha ndo sino re bogile a ke ka kara mo fukeli bo re ta ka kuite Just ka fefeng to da ka sai sike te siya koi han koi nga hong oi bora sida fete wo ha nong oi bora tam sike su ihe ima oko on se hende kwa ka gom koma kai pati ima kam ima ando sente kwa da koi ak tre kwa ka gerbu gerbu kwa te ha kam sa ya ke su ihe mo ko sa afrika kui ha kwa ska te mo ko ra ha do seis en to na ka sai sike te siya koi ha kebi na khoya bora ha tus ka ka mesla ka ka jaw kara zaka hati ku kara khu tak ko ya ka ru kha bora ka ka jaw tu ka de go ki bora no ko khu wa kham ka sa tak bar sa afrika ka khawla se khwa ka ga no ka de ka ka ha pa fa na ba fa na ka ngan ngan na si kara kha bora ha ka de ka ha ba te te ko ka e ko ko sen tak ore ka usa ka inja kunda te he siya ta ba hanun ka go go ki jare ke na rono ule se ki se afrika ka ka ho ya la ka ha ka su isi ka ta ta ta ka ke x ka fm 107 o de hono fm se ki ta pe le mo she ko ang si bora jare ke han le ki ka de ka su afrika ka po hen pul ki si bora po hen pul nja su ya ka ka binum ki si ya bora ka bini mo go mo de ka ho sa ka go ta po hen pul South Africa pa bora ana ikara chi ka sko jaw ka sa jawati pa fa na ba fa na Ron Wilmsant is number one goalkeeper, captain of my captain. And the solution of Haburak is a good day, huh? She pele pele. South Africa club ora ke itse ke bina ga ke ke da ga ke iska kus ka tsho yang na ho ma kwara da ka tsi wa gore go group to khara ga iya go ko mo kyare kyare re ke ke ya khata ga do bora South Africa club di sia ga ga go se ga Pitam Simani and the Sinclair Commentaries Kaha, Kaba, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Kaha, Tao sa kamang isa kira ko yaboran ko ng kabora ko at yung mga kara kasu isga jui. Kama kang kau sa kriya ka sa gugahan jaw kara na wakano kam jaw ka kasu iya kari kama kaya kara jaw kara kasu isga ako sa sumitala kasu iya ng mga frate na ko na ikara hata na ko na hata na hano jui. Hey, que ya por aquí vi que no va a hacer como que ya que hoy se que no marca tiene no como que no que tape el museo y me cajo va por ahí tape lo cuara que su obra y grabo que ahora sí pele pele Eritrea con la que ahora que su hijo va con su cara que cabe que está cara que ya tiene nada y si que hasta que hoy se no me ya que ha tiene que coja van a jugar con cuaca que se la fica ya tiene su isca sí pele pele Pohon pul gusya bora pohon pul zaman sekarang sudah berkoyak dah kayak apa di kapi ini. Sudah Afrika kau bora anak ikan jauh ke sekiati. Apa ker kerunang ke itu kung kau semua mana kayak hati yang kesui ya. Nah grup sih grup di sini sudah Afrika kau jihad pada angka kuiti. African Cup of Nations qualifier grup di sini sudah Afrika kau jihad kau. Gini, kuat, kuat, gini, kuat, dan sungguh kita pendek sekat, kuat, kuat, sudah Afrika, eh. Sudah Afrika, kita kuda memang makhluku, koma cawa, kasi usika, kapero, kuasa, nama yang ada, kisi, pele, pele. Gua habang kuri karang, gua kita, gua gua jeta, dekam, si uwa, mama, kuri, dan cawa, hana, kapero, kuasa, nama yang ada, ngaho, di jete, sudah Afrika, di bora, sekaya, Kita sekarang melakukan kesesuaian ke tiada kesesuaian kesesuaian yang akan kita kuat tetapi kepada kesihatan menunggalkan Eritrea kuih khas Afrika. Cairo kesesuaian kita Al Salam Stadium kami di Cairo kan anda sembako kepada sekarang ikut terusuk kuih hampir kepada suhie ka kepada engkau Cairo ke Egypt ke apa kerana kesuhie si ka kau kriya ha kau tak bawa nak kuih Afrika ka kau kriya tu. Kiwi senangwa, eh entah kau yang dengar orang ini siapa kau yang aku cuma kau kita sudah kepura cara kesuisika. Sed Afrika kau jual cara kau ada mafukeng iya ni mak terus kau kam dati kam si uiwa mak tak kau harus kau kawan nak. Kau nak kau berada ya ha? Nau dari kerana South Africa kau jauh kan? Apoles, Eswin Apoles, Eswin Apoles minta wakil kiri ke suih. Kiri senarai maklus ke kuka kata wakil kuka untuk khawatir kau. Khawatir! South Africa kau jauh karena kaya kati gua nak waktu kaya kau kuat dia zaman kau kau mengar kaya kau kau berhaya hamata nanti aku kaya kau jauh kaya kau kau South Africa kau dah dekat gua nak kau jauh kali siapa boleh si bele bele gua nak boleh kau dah ya ha nian tim kasaski bagi mafuking anda ya kena ha. Banam hati mana kerana kan tawakan kau ijak kuat kerana kau ya ha.

Big Zulu swim tumbazanim se taki te hakia mano kame mwenu ahek amtako fiertin hamani tenge huaham onertin seven owen nyehe exka fm siki program mengete oenyam sena huata ha sunday quet case in the 20 khasi sikhiri na khusan nyehe iret amatakwa chodi jao of jao ka di botswere go nya anetsa program se ke go mante so a de a sikha o eta de ka pela de tom de toma go ata ga tot a jwanga de ke singe go de ke a sala go nom de go kunya go teqo kwa de data tinke de go mante program nxa de o nyamsena go ta ge sonde kwisiki tot si khirina go go ga suwe ne ge e ri tsamsika